0: Ya sahabat Citra ada Dinda Teratu Lungo Lungo Okono. Ya sahabat Citra, Dinda Teratu tadi sudah kita dengarkan secara bersama lagunya. Mana-mana aktivitas pagi sahabat Citra di hari ini, Walubuk Lingga diguyur hujan dengan intensitas yang luar biasa. Sejak pukul 12 malam atau pukul setengah satu lah semalam itu ya sahabat Citra ya, diguyur dengan intensitas hujan yang lebat sekali menyelimuti kota Lubuk Lingga. Bahkan berlanjut hingga pagi ini sahabat Citra. Ayo gimana yang semalam nobar, kira-kira keganggu gak sama hujan? Ya kalau nobarnya di dalam ruangan sih oke lah, fine-fine aja sahabat Citra. Tapi kalau nobarnya di lapangan terbuka, waduh. Mungkin ada yang bawa jas hujan atau bawa mantel ya. Ya kalau itu yang nobar pakai videotron sih ya oke-oke aja. Videotron masih bisa kena air hujan, masih aman-aman aja, walaupun ya sedikit riskan juga gitu kan. Tapi kalau yang nobarnya pakai TV gede gitu kan, atau layar monitor, kayaknya kalau hujan wah harus pindah nih. Dan ternyata sahabat Citra, pada partai final Piala Dunia 2026 sahabat Citra, yang dilaksanakan di Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat, di final pada malam tadi, waduh luar biasa sekali ya, Spanyol sebagai juara sahabat Citra menang 1-0 dengan Argentina. Tapi kira-kira ada nggak sih yang nggak nonton semalam ya, sama kayak Bang Jai udah nyalain alarm tapi tiba-tiba ketiduran sampai pagi itu. Ujung-ujungnya nggak nonton nih sahabat Citra ya. Nggak ya, Bang Jai masih nonton kok sahabat Citra, walaupun semalam itu nggak sampai selesai banget. Sampai golnya doang di extra time gitu ya. Tapi extra time juga udah babak kedua tuh sahabat Citra ya, mau akhir-akhir laga baru kebobolan tuh Argentina. Selamat untuk para pendukung Spanyol ya, dan selamat juga untuk para fans-fans dari pemain-pemain Spanyol yang mungkin berlaga pada malam tadi 11 terbaik dan dimasukkan dengan pemain-pemain tambahan juga ya sebagai pemain pengganti. Mohon bersabar juga untuk para fans Argentina. Waduh, Argentina ya nggak jadi juara, tapi nggak apa-apa, setidaknya kan dua terbaik tuh tahun-tahun sebelumnya tuh di Piala Dunia tahun-tahun sebelumnya Argentina tuh udah juara ya kan. Tahun ini kirain Argentina akan menang lagi sahabatnya, tapi sayang sekali semalam Argentina ternyata dapat dikalahkan oleh Spanyol. Skornya tipis sekali dan itu pun terjadi di extra time babak kedua sahabat Citra, udah di penghujung-penghujung laga juga ya, tinggal beberapa menit terakhir saja tuh sahabat Citra. Tapi ya itulah namanya permainan, ada yang menang, ada yang kalah ya, ada yang juara, ada yang tidak. Tapi setidaknya Argentina udah juara 2 gitu kan. Kemudian Inggris di juara 3 dan Prancis juara 4. Selamat pokoknya untuk para negara-negara yang luar biasa ini, dan Bang Jai harap sih tahun 2030 nanti Indonesia bisa berkiprah juga gitu kan di kancah dunia. Sandi sayang kan Indonesia padahal tinggal beberapa langkah lagi tuh masuk Piala Dunia tapi gagal ya kan. Gak tahu faktor apa yang bikin gagal sahabat Citra, yang jelas ya kita kecewa semuanya. Padahal udah tinggal dikit lagi tuh Indonesia udah, aduh pokoknya tinggal berharap beberapa kemenangan doang. Tapi sayang sekali ya, poin yang seharusnya bisa dimaksimalkan gak bisa didapatkan pada saat itu, sehingga Indonesia gagal untuk melaju ke putaran final Piala Dunia. Ya 2030 lah kita harap ya sahabat Citra, ya Indonesia dapat berbicara di panggung dunia khususnya di Piala Dunia. Dan yang terdekat di tahun 2027 Indonesia akan berlaga di Piala Asia ya sahabat Citra ya, benua Asia sahabat Citra. Nanti akan disaksikan tentunya untuk jutaan masyarakat tingkat Asia ya. Ya bisa dikatakan tingkat Asia itu di bawahnya dunia ya sahabat Citra ya. Kalau Piala Dunia kan seluruh peserta terbaik di seluruh penjuru dunia, tapi kalau Piala Asia ya hanya regional Asia aja. Ya kasarnya kedua lah di bawah Piala Dunia sahabat Citra. Tapi setidaknya kalau kita bisa melihat tuh perkembangan di Piala Asia, kita bisa mengukur tuh untuk kesiapan menuju ke kualifikasi Piala Dunia di tahun 2030. Ya sahabat Citra, lagi hype banget Piala Dunia sahabat Citra, tapi ternyata luar biasa juga BPJS Kesehatan juga hype banget sama Piala Dunia. Bang Jai putarkan informasi di pagi hari ini dari BPJS Kesehatan, kita dengarkan secara bersama dan berikut ini putarannya.
1: BPJS ini keren juga ya. Selain dapat jaminan kesehatan, sistemnya ternyata bikin kita gak sadar kebantu orang lain. Ntar gue jelasin. Fakta sejarah dikit nih, BPJS Kesehatan itu sebenarnya mau ulang tahun yang ke-58 loh di tahun 2026 ini. Cikal bakalnya udah ada dari 15 Juli 1968. Dulu eksklusif banget, cuma buat PNS. Tapi sejak 2014, program ini direvolusi jadi BPJS Kesehatan yang konsepnya murni nirlaba. 0% ambil profit. Tapi poin mind-blowingnya bukan di umurnya. Pernah mikir nggak, kenapa BPJS itu sifatnya wajib? Jawabannya simpel. Kalau BPJS dibikin opsional atau sukarela, sistem asuransinya maka bangkrut dalam hitungan bulan. Kenapa? Karena di ilmu ekonomi ada namanya hukum adverse selection. Kalau opsional, lo yang sehat pasti malas bayar. Yang daftar cuma orang yang udah divonis sakit jantung, ibu-ibu yang mau lahiran, atau penderita ginjal berat. Duit dari mana negara mau bayar cuci darah miliaran rupiah kalau nggak ada pemasukan dari orang yang sehat? Pasti habis cash flow-nya, bro. Ini yang dinamain debt spiral. Makanya negara nerapin pakai prinsip gotong royong. Di sistem ini, yang sehat mensubsidi yang sakit. Lo yang masih muda, sehat, hustler, keringat dari potongan gaji lo itu dipakai buat nombok biaya operasional, bapak-bapak lansia, tukang ojek yang kena stroke. Sekarang BPJS nge-cover lebih dari 284 juta orang. Kalau bulan ini lo gak sakit, bersyukur aja. Duit lo berubah jadi amal jariah, nyelamatin nyawa orang lain. Bagaimana menurut lo nih? Komen di bawah.
0: Kamu di mana? Aku di mana? Iya, sahabat Citra, kita sudah dengarkan tadi informasi seputar BPJS Kesehatan. Ya, jadi amal jariah lah pokoknya. Jadi itulah namanya sistem gotong royong yang diterapkan di Indonesia. Jadi kita yang mungkin bayar BPJS Kesehatan ya dengan nominal tertentu, ada yang kelas 2, kelas 1, sahabat Citra. Ya kalau kita nggak sakit gimana, rugi dong bayarnya? Enggak, ya kan, kita dapat amal jariah tuh seperti yang sudah disampaikan tadi gitu kan. Tapi tiba masanya ya barangkali kita suatu saat juga sakit, kita juga didonasikan oleh orang lain ya kan. Orang lain yang bayar, misalkan kita sakit yang dengan anggaran puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta, sahabat Citra. Ya jadi semuanya itu di cover oleh BPJS Kesehatan. Makanya sih kalau saran Bang Jay ya untuk sahabat Citra semuanya, bikin tuh BPJS Kesehatan. Jangan nanti pas sakit bingung tuh ya kan, mau jual ini, jual itu, ya jual rumah, jual tanah dan segala macamnya. Ya karena keterbatasan biaya, sahabat Citra, namanya penyakit kita nggak tahu kapan saja bisa datang. Itu sama kayak musibah sih, sahabat Citra ya. Tapi yang jelas harus sedia payung sebelum hujan. Ya untuk sahabat Citra di pagi ini yang mau bergabung, silakan Bang Jaykan sapa-sapa di via telepon ya, menemani aktivitas pagi di cuacanya yang kurang bersahabat. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita semuanya jangan lupa semangat. Silakan untuk sahabat Citra di via telepon di 0733451977. Halo Citra Kopi Dangdut Agari Luselti.
2: Diawali pagi dengan happy, sehat, segar, semangat.
0: Semangat Mbak Fatima Blitar Curup ya.
2: Iya.
0: Gimana Blitar Curup, hujan gak semalam sampai pagi?
2: Semalam hujan, ini mendung mas.
0: Oh mendung aja ya, gak hujan gak ya pagi ini ya?
2: Enggak.
0: Wah, Lubuk Linggau ini lebat banget hujannya, Bang Jay aja tadi ya kebasahan ini.
2: Itu sudah selesai hujannya tadi.
0: Apa?
2: Dari subuh sudah selesai.
0: Udah selesai subuh ya, Linggau masih lanjut sampai sekarang. Sekarang masih hujan rintik-rintik di beberapa titik lokasi doang sih. Enggak semua kalau sekarang. Tapi mendungnya merata nih.
2: Ya kalau mendungnya mendung ini mas.
0: Mbak Fatima.
2: Ya mas.
0: Mau ditemani lagu apa ini Mbak Fatima?
2: Tembangnya ya mas ya. Jangan tunggu lama-lama aja lah mas.
0: Jangan tunggu lama-lama, oke nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja.
2: Salam-salamnya untuk Mbak Miss, buat Sarah Hidi, buat Mbak Siti, Mbak Widi, Bu Sumarni, Mama Isla, Bu Cina Hidi, Bu Sini, Pak Yono, Pak Amin.

0: Dalam mas, semuanya dalam mas.
1: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa, ada enggak yang spesial?
0: Biasanya untuk Mas Bijaya aja.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Fatimah.
0: Ya, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Fatimah Blitar Cirup yang sudah bergabung dan menyapa. Sehat selalu Mbak Fatimah ya. Kita sapa lagi sahabat Citra, dia siap untuk di via teleponnya. Halo Citra, kopi dan duta Garilu Silti.
2: Hari pagi dengan happy, Garilu Silti sehat segar, semangat.
1: Semangat luar biasa. Dan Mbak Mes ya.
3: Iya Mas.
1: Di Tegal Rejo. Tapi hujan gak di Demba?
3: Hujan dari semalam ini Mas, sampai masih hujan nih Mas.
1: Wah, nonton Piala Dunia gak semalam?
3: Enggak Mas.
1: Sama kayak Bang Jay ya. Gak nonton ujung-ujungnya ya. Gak sampai selesai maksudnya. Iya deh. Iya Mbak Mis.
3: Iya Mas.
1: Sedang apa aktivitas sekarang Mbak Mis?
3: Masih ngerti nih Mas, masih santai di rumah nih Mas.
1: Oh, santai-santai di rumah aja ya. Wah enak tuh ya, sambil cuacanya dingin-dingin, nyeruput kopi, kopi dangdut, beuh enak banget ya. Ya deh Mbak Mis, mau ditemani lagu apa ini Mbak Mis?
3: Kerawan guys, gadis kerawan Kalimantan deh Mas.
1: Oke, gadis manis Kalimantan nanti diputerin ya.
3: Iya Mas.
1: Salam-salamnya buat siapa saja?
3: Salamnya buat Mbak Fatimah, Sanggi Mas Arief, Sanggi Pak Rohiti ini mungkin sehat, Pak Rohiti, Sanggi Mas Hartanto, Sanggi Mama Isla, Budi Sumarmi, Kami Kang Wahyu, kami Kang Harmono, kami Pak Janto Pembelban, kami Mas Adi Waluyo, kami Mas April, kami Bupati Bakar Siti, kami Pak Yono, Mbak Jono, Niku Mawana Mas.
1: Ya, spesialnya ada buat siapa?
3: Kami Mas Bidang, sama Bupati Bakar Tuntas, mungkin sehat selalu Mas Bidang.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak ya Mbak Mis ya.
3: Mas Ari, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbak Mis yang sudah bergabung ya di kawasan di Tegal Rejo. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa? Halo Citra Kopi dan Duta Garilu Selte.
4: Garilu Selte.
1: Awali pagi dengan happy.
4: Awali pagi dengan happy.
1: Garilu Selte sehat segar semangat.
4: Sehat segar semangat.
1: Betul sekali, dengan siapa dan di mana?
4: Apa Revan?
1: Oh ada apa? Ayah Revan ya.
4: Iya.
1: Di Marga Bakti ya Ayah Revan ya.
4: Iya.
1: Ayah Revan.
4: Nun.
1: Wah denging sekali nih Ayah Revan ya. Kecilin dulu volume radionya. Oh lagi di pondok ya. Kalau gitu mau ditemani lagu apa ini Ayah Revan?
4: Kopi Lambada.
1: Kopi Lambada. Oke nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
4: Buat Pak Harmono, Pak Amit, Pak Herki, buat Adi Walio, Wahyu Jahit, Pak April, buat Yansa, buat Yuda dan Wajah, buat Aladin, Sarifullo, Artanto, Wijianti, Bu Fatima, Bu Angel, Bu Depan, Bu Isla, Pak Jonopanto, Pak Surat, Bu Juwati, Bu Tumira, Pak Subagio, sedaya mawon Mas.
1: Sedaya mawon, spesialnya buat siapa?
4: Boleh, kanggo kita semua yang lagi dari Citra Atlas, semoga sehat selalu dan panjang umur.
1: Iya, terima kasih banyak ya.
4: Waktunya. Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Revan, kawasan Marga Bakti yang sudah bergabung. Kita sapa lagi sahabat Citra, dia siap untuk di via teleponnya. Halo Citra. Belum siap ternyata ya. Kita sapa lagi, ada siapa di via teleponnya? Halo Citra Kopi dan Duta Garilu Selte.
0: Wali pagi dengan happy, Garilu supaya sehat segar semangat.
1: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada Mama Irma nih ya.
0: Iya, ada dalam enggak gabungan aja.
1: Iya, kemana aja nih Mama Irma, enggak ada kabarnya nih ya. Apakah mau jadi pengajar?
0: Sehat. Alhamdulillah. Cuma kalau ya, kabarnya apa tuh lagi sibuk nih,
1: Jay? Lagi sibuk kenapa? Panen ya?
0: Bukan, lagi sibuk mau ke undangan.
1: Oh, ke undangan, iya.
0: Hari-hari ini ada juga, besok.
1: Emang lagi banyak undangan sekarang ya? Kenapa?
0: Belum pergi, mau mandi.
1: Oh iya, mau mandi nih. Ceritanya mau kondangan lagi. Hari Senin kok bisa ada kondangan?
0: Iya, kemarin ada, Minggu. Hari ini ada, besok ada juga.
1: Wah, ini hebat sekali ya. Nyambung terus berarti kalau gitu. Mau ditemani lagu apa ini, Mama Irma?
0: Lagunya kalau ada, apa ya, basa-basa aja.
1: Basa-basa. Wah,
0: nah, lagi bangga. Mau mandi, basa-basa.
1: Nanti diputerin ya, salam sapanya buat siapa saja. Salam
0: buat Bapak Rifan tadi ya, buatnya Mbak Fatima yang barusan turun tadi.
1: Ada, ya Ayah Rifan yang barusan.
0: Ayah Rifan ya.
1: Ada Mbak buatnya, Miss.
0: Buatnya siapa yang pertama tadi itu, Jay?
1: Mbak Miss.
0: Ah, Mbak Miss, buat semuanya aja lah, Jay.
1: Terima kasih banyak ya. Sebenarnya
0: buat keluarga Jay, semoga semuanya aja ya.
1: Ya, terima buat kasih banyak.
0: Buat yang baru ini juga, buat semuanya aja. Salam spesialnya buat keluarga Jay, semoga semuanya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Yuk.
0: Yuk, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Irma kawasan Kota Padang yang sudah bergabung dan menyapa. Baik, kalau begitu sahabat Citra jangan kemana-mana. Nanti Bang Jay kembali lagi ya, mana-mana aktivitas sahabat Citra di pagi ini. Tetap rapatkan barisan di program Citra Kopi Dangdutnya. Ada, jangan tunggu lama-lama. So, stay enjoy.

0: sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi manajemen pendidikan Islam, program studi pendidikan Islam anak usia dini, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya bu, sebentar.
0: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh bu.
0: Sabar pak, coba minum ini.
1: Apa ini bu?
0: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Kesel aku mas, yang lagi kesel.
5: Astagfirullah mbak, sampean nyapo? Nyebut mbak, nyebut.
4: Iki lo mas mui lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
5: Oh alam mbak, mbak, tak kira enek opo. Iki nyo, jajalan wis akeh sing cocok karo Agarilus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
4: Ya wes, iki tak pake yo. Ge masmu, Agarilus Herbal Drink, best seller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Citra Kopi Dangdut. Awali

Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi dan kita awali pagi dengan happy agar ilu CLT sehat segar semangat. Tapi sayang sekali sahabat Citra, kebersamaan kita di hari ini harus berakhir karena ini sudah hampir memasuki pukul 8 pagi di program Citra Kopi Dangdutnya. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra di hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan pesan Bang Jay di pagi ini, tetap semangat walaupun cuaca sepertinya kurang hangat ya, lebih banyak dinginnya karena memang cuaca mendung. Dan jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra. Jadi tetap rapatkan barisan, jangan kemana-mana. Bang Jay izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Di akhir abad 19 pernah terjadi dialog antara Sheikh Muhammad Abduh dengan seorang pendeta Kristen Mesir. Dalam dialognya itu, sang pendeta mengakui kekalahannya. Tetapi kemudian dia mengajukan pertanyaan, mengapa umat Islam terbelakang? Ulama besar itu menjawab singkat, Islam itu tertutup oleh kaum muslimin. Memang benar apa yang dikatakan Sheikh Muhammad Abduh, bahwa penyebab keterbelakangan atau kemunduran umat Islam bukan karena ajaran agamanya, tetapi karena umat Islam itu sendiri yang mundur, tidak memahami ajaran Islam secara luas. Dalam surat Ar-Radu ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri lebih dahulu mengubah nasibnya. Cukup jelas bahwa Al-Quran tidak mengajak kemunduran kepada umat Islam, melainkan mengajaknya untuk mengubah nasib kepada hidup yang lebih luhur dan lebih maju.

kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara.

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

102,6 FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat

0: Wako, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus, akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres, Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya, Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut, Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gerai Sehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
2: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
3: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
0: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
4: Saya pakai Mobile JKN.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Kami pakai Mobile JKN.
13: BPJS Kesehatan
14: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
15: Monggo Pak, niki wedange.
16: Nggih, Bu, suwun.
15: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan iki?
16: Iya, Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
15: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: Anggar ilustrop ono gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, Anggar ilustrop solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Anggar ilustrop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan dan propolis, dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya bu, sebentar.
0: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh bu.
0: Sabar pak, coba minum ini.
1: Apa ini bu?
0: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Apa kata mereka tentang MB Skin?
5: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Saya memutuskan pakai MB Skin karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah. Lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Salmon. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
4: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
6: Gas bagas, emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
7: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku kok ndredeg gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
6: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu. Bio Ziko 26 susu etawa premium iki iso mengatasi persendian, kesehatan tulang, dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis to jajalen sik.
2: Kini telah hadir Ziko 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: beneran nih, muka bisa nggak?
1: Enggak.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

kesayangan. Sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi, susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: sosialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
7: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek

0: Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Katanya pasti, bukan olok-olok. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat

0: Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi manajemen pendidikan Islam, program studi pendidikan Islam anak usia dini, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah, program studi Perbankan.

0: Jenjang pendidikan tingkat strata 2, program studi pendidikan agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2 hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al Azhar Lubuk Linggau mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: pabrik ngono.
1: Oh alah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Oh, ibune bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardinabri dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul Kardinabri dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardinabri dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardinabri sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardinabri. Kapsul Kardinabri bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Tips sehat Dokter Herbal. Tips sehat Dokter Herbal.

lalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa, maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa, maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarilus drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarilus drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarilus drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarilus drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarilus drop ini, di mana kolagen yang terkandung

Ya Sobat Citra, masih bersama Bang Jaya di Ruang Dengar Sobat Citra semua di pagi hari ini. Dan tentunya kita bersama di program yang luar biasa, mengajak, bergoyang, berpantun gembira. Dimana lagi kalau bukan di program Citra Gongseng Sigo 26. Sigo 26 sehat tulang kuat, nendang banget. Ya Sobat Citra, hingga pukul 12 siang nanti tetap rapatkan barisan, tambah kebahagiaan, ya itu yang utama. Kenapa harus bahagia? Karena hari ini hari Senin Sobat Citra. Loh, kenapa Bang hari Senin? Iya, biasanya hari Senin tuh hari yang bermalas-malasan gitu ya. Liburnya masih kurang Sobat Citra, dan hari masih tahap penyesuaian. Dari kemarin Minggu kita libur, Senin harus kerja lagi. Ya mudah-mudahan produktivitas hari ini untuk Sobat Citra yang bekerja ya aman terkendali, lancar-lancar saja tanpa ada hambatan suatu hal apapun. Yang kurang hiburan pokoknya dihibur bersama Bang Jay di program Citra Gongseng ya. Ya Sobat Citra, di program Citra Gongseng ini kenapa kita harus bahagia? Karena kita sambil bekerja harus dihibur juga gitu ya, aktivitasnya lancar. Melalui apa? Melalui pantun-pantun yang akan kita dengarkan nanti bersama Sobat Citra di via teleponnya. Jadi yang bergabung di via teleponnya, jangan lupa siapkan pantun terbaik, pantun terbaru. Jangan ngutang dulu, gak boleh kalau gitu ya. Jadi Bang Jay udah sampaikan nih dari awal Sobat Citra ya, gak ada lagi alasan nanti pantunnya pantun lama atau Bang belum siap pantunnya. Gak bisa ya, Bang Jay gak terima. Jadi semuanya harus sudah siap dari sejak awal punya rencana gitu loh Sobat Citra. Semangat untuk Sobat Citra semua di hari ini. Silakan yang mau bergabung di via telepon untuk request lagu, salam sapa, tapi jangan lupa dengan pantunnya. Silakan di 0733 451977 ya. Pokoknya rapatkan barisan di sana dan kita tambah kebahagiaan bersama. Ya Sobat Citra, Bang Ji sampaikan juga, jangan lupa untuk Sobat Citra pada tanggal 31 Juli 2026, lebih tepatnya di Sai Historic Kings Cafe Lubuk Linggau. Akan ada apa sih Sobat Citra? Nah, jadi siap-siap untuk kalian semuanya warga kota Lubuk Linggau dan sekitarnya, kita bernostalgia bareng dengan Timeless Project Tour yang akan hadir di kota Lubuk Linggau pada akhir bulan ini, lebih tepatnya di tanggal 31 Juli 2026. Ya jadi kegiatan ini Sobat Citra atau acara ini menghadirkan artis ternama yang tentunya legendaris banget, yaitu Bam Samson, yang akan menyanyikan lagu-lagu terbaiknya di era kenangan terindah nostalgia tahun 2000-an. Ya kalau nggak tahu sama Bam Samson nggak mungkin lah ya dengan lagu-lagunya yang viral banget, Aku Adalah Lelaki gitu ya. Wah keren banget Sobat Citra ya. Ada juga Kenangan Terindah tuh Sobat Citra ya, keren juga tuh lagunya. Yang paling legend lah Kenangan Terindah Sobat Citra, itu yang paling Bang Jay suka banget sejak dulu ya. Kita lirik terakhirnya aja, kenangan yang terindah. Wah, kalau nyanyiin semua yang nanti gak boleh sama Bam Samson ya. Ya dan selain itu juga Sobat Citra nanti akan dimeriahkan oleh artis-artis atau talenta-talenta lokal kota Lubuk Linggau. Ada juga nanti seperti Radio Box, ada Tarot juga, ada Door Prize, dan ada Best Dress Code. Wah keren banget tuh acaranya Sobat Citra. Yang penting untuk Sobat Citra segera amankan tiketnya, dan tiketnya terbatas dan juga harganya ini pas banget di kantong ya. Cukup dengan Rp75.000 saja hingga Rp100.000. Oke deh kalau gitu Sobat Citra, ini sepertinya sudah ada yang siap di via telepon. Bang Jay akan sapa-sapa, ada siapa ya? Halo Citra Gongseng Sigo 26. Iya belum siap ternyata ya, terputus tadi Sobat Citra pas diangkat, padahal udah ada yang gabungan tadi. Ya pas diangkat malah terputus, sayang sekali. Silakan lagi nih Sobat Citra yang udah masuk tadi, ada siapa di 0733451977. Ayo telepon lagi. Ya sayang sekali Sobat Citra, sepertinya ini ada sedikit

Kerupuk Linggau. Ya lumayan lama membasahi ya sahabat Citra ya, menyirami tanaman-tanaman di luar sana yang beberapa hari ini, mungkin beberapa minggu terakhir ini memang panasnya luar biasa sekali sahabat Citra. Ya, memang wajar sih panasnya luar biasa karena sekarang itu kan musim kemarau ya, jadi intensitas curah hujan itu lebih jarang terjadi sahabat Citra. Tapi dengan semalam itu hujannya luar biasa sekali, membasahi banget sahabat Citra, bahkan becek di mana-mana. Wah, becek itu menandakan hujannya lebat gitu loh sahabat Citra ya. Oke deh, kalau gitu untuk sahabat Citra semuanya, ini sepertinya ada sedikit kendala di via telepon, mohon maaf sekali ya. Ini udah Bang Jay coba-coba di telepon sendiri, ini tadi gak bisa ternyata ya, ada sedikit kendala untuk koneksi teleponnya atau jaringan teleponnya. Mohon maaf sekali untuk sahabat Citra yang sudah berusaha tadi ya. Kalau gitu Bang Jay hadirkan lagu untuk hiburan dan menyemangati sahabat Citra semua di hari ini. Yang jelas Bang Jay ucapkan selamat beraktivitas untuk sahabat Citra semuanya, dan tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Jangan kemana-mana, nanti Bang Jay kembali lagi.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Aduh,
4: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
7: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
8: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
9: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Star, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Ngantri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya.

0: penting BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.
1: Siap. BPJS Kesehatan.
2: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus

serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan

0: Ya sahabat Citra, dia Dela Puspita, Bujang dan Duda. Kira-kira pilih yang mana nih? Atau ada yang Duda ngaku Bujang? Ya, ini lagunya kayak gitulah sahabat Citra ya, dari Dela Puspita. Menemani aktivitas sahabat Citra di pagi menjelang siangnya dan memasuki pukul 11 pagi menjelang siang untuk edisi kali ini di program Citra Gongsengnya. Sahabat Citra, sudah beranjak hampir setengah hari perjalanan kita di hari ini ya, pada edisi Senin 20 Juli 2026. Tapi untuk kota Lubuk Linggau masih diselimuti mendung, yang menandakan bahwa hari ini mungkin didominasi oleh mendung ya sahabat Citra ya. Dan potensi hujan masih bisa terjadi, masih bisa turun kembali. Yang mana biasanya jam-jam segini tuh kan lagi pol-pol banget panasnya tuh sahabat Citra, apalagi di jam 12 siang, jam 1 siang, beh, panasnya ekstra banget. Tapi ini masih dihiasi mendung dan tidak terasa panas, khususnya untuk sahabat Citra yang beraktivitas di luar ruangan. Ya, bahkan dominan dingin ya, sejuk hari ini sahabat Citra. Bakso, wah enak banget nih bakso nih. Berkah untuk para pedagang bakso di hari ini sahabat Citra ya, karena pasti untuk cuaca seperti ini laris manis Tanjung Gimbol ya, baksonya habis, duitnya juga ngumpul. Ya silakan untuk sahabat Cira di segmen ini, Bang Jack akan sapa-sapa kembali di via telepon. Tadi di segmen pertama ada sedikit gangguan ya di via telepon, tapi ini sudah bisa nih sahabat Cira, udah Bang Jawa takatik barusan ya dan coba telepon sendiri udah bisa. Ada siapa di via telepon di 0733451977? Halo, Citra Gongseng Cigo 26.
1: Nendang banget.
0: Ada Mama Depan ya, kawasan Kidua Wonorejo.
1: Iya, gimana kabarnya?
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Sedang apa aktivitas Mama Depan?
1: Apa?
0: Sedang apa aktivitasnya?
1: Habis mepes ikan, sini aja.
0: Apa? Mepes ikan?
1: Iya, ikan nila.
0: Oh, ikan nila dipepes ya. Apa dipepes, pakai apa? Pakai bumbu-bumbu kuning atau pakai itu, pakai tempoyak?
1: Iya, itu pakai tempoyak. Kasih aja makan siang aja sini.
0: Waduh, nanti yang siaran siapa lagi ya?
1: Karen, Mam gak ikut ya?
0: Kenapa?
1: Oh iya, ada itu lamaran anak Rangsus ya.
0: Iya, tapi Bang Jay gak ikut. Karena Bang Jay
1: ya, itu kemarin kan, acara... kan kami ngobrol di ruangan.
0: Karena kan acaranya siang, sedangkan Bang Jay kan di studio sampai sore, gak bisa.
1: Iya,
0: padahal itu diminta buat jadi apa, mandu acara, tapi karena berhubung hari siang sih nggak bisa. Harusnya malam sih harusnya ya kan, tapi namanya orang yang punya acara ya.
1: Nanti sampai 2 hari ya di situ ya.
0: Kenapa?
1: Sampai 2 hari.
0: Siapa yang 2 hari?
1: Iya.
0: Siapanya yang 2 hari?
1: Bapak Rahidi.
0: Iya, mainnya 2 hari di hari pertama, sehari sebelum sama pas acara.
1: Iya.
0: Main doang, pulang sorenya tapi. Iya deh, Mama Devan.
1: Iya.
0: Pantunnya udah siap belum?
1: Insya Allah udah.
0: Pantun dulu kalau gitu.
1: Kalau sakit kepala muter-muter namanya vertigo.
0: Sakit kepala sebelah itu.
1: Ya, yang penting nyambung aja.
0: Oh,
1: ini
0: gitu
1: kak.
0: Ya, ya udah.
1: Segera minum obat biar nggak kumat. Aku setiap hari minum susu Zico agar badan ini selalu sehat.
0: Oh gitu ya, cakep ya. Walaupun salah tadi. Bukan salah sih, pantunnya pas, tapi sakit kepala sebelah itu vertigo.
1: Yeah. Ya ini kan cuma pantun. Oh, gitu ya. Ngarai aja.
0: Kalau sakit kepala muter-muter bukan vertigo, tapi sama aja sih.
1: Bingungnya nyari gogonya itu kemarin.
0: Betul. Ya deh kalau gitu.
1: Oh, ditemani
0: lagi apa? Oh ada lagi, boleh.
1: Cuci baju pakai Rinso.
0: Cakep.
1: Bila sampai bersih dikasih Volvo. Sehari saja nggak denger radio, rasanya kayak orang bodoh melongo.
0: Waduh, ya jangan sampai itu, makanya nyalain terus radionya.
1: Ya kalau Kak Wijay nggak siaran nggak mau.
0: Yang enggak lah, kan masih ada program-program yang lain
1: lagi
0: juga.
1: Lagi ini untuk Kak Wijay nih.
0: Boleh.
1: Biar yang di belakang ngomel lah.
0: Ya, coba.
1: Makan manis rasanya manis.
0: Cakep.
1: Sudah manis jangan dikasih gula.
0: Cakep.
1: Berlagi barang Kak Wijay yang baik dan manis. Tidak sekali marah-marah selalu bahagia.
0: Wah, iya itulah kuncinya agar awet muda ya. Maksudnya semangatnya ya. Iya deh, Mama Depan mau ditemani lagu apa?
1: Kicau Mania.
0: Kicau Mania?
1: Ya.
0: Kicau Mania, nanti diputerin ya. Salam salam buat siapa? Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam dulu ya.
0: Iya, buat siapa saja?
1: Dari yang di belakang marah-marah enggak apa-apa lah, ada agak lama.
0: Salam sapanya buat siapa?
1: Buat Mbak Miss, Mas Wahyu, Mas Hartanto, Mas Aladin, Mas Arif, Mas Hermono, Mbak Kus, Mbak Wici, Mbak Fatima, Putri Mbak Lawang, Putra Mbak Lawang, Pak Amir, Pak Yono, Pak Rohidi, Pak Muslim, Pak Yanto, Pak Talban. Ini dia mau ikutan Mama Islam, Mama Angel, Mama Irma. Dan juga buat tetangga aku yang ada di Kidua Wonorjo semuanya, yang lagi monitor, moga sehat panjang umur, murah rezekinya.
0: Siapa lagi? Iya,
1: Kok ngelamun?
0: Ngelamun gimana orang
1: dari? Coba semuanya aja Kak Bijay, tanpa terkecuali.
0: Yuk, terima kasih.
1: Ya, spesialnya Kak Bijay aja, bertugas sampai tuntas. Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Depan, katanya melamun gimana orang dari tadi ya kan, gak denger kali Mama Depan ya. Kurang kenceng radionya itu berarti ya. Kita sapa lagi, ada siapa di via teleponnya? Halo Citra Gongseng, Ziku 26.
2: Ziku 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Dengan siapa dan di mana? Ini suaranya seperti Mas Wahyu suaranya ya.
2: Lama banget di tenggang suara Mas Tiga ini.
0: Iya, kemana? Kemana aja ini gak gabungan, ini udah lama.
2: Kemana aja tuh Bang Tiga atau saya?
0: Gitu ya, Bang Jay kan udah masuk, udah berapa hari ya? 10 hari lebih ini.
2: Sibuk Bang Tiga, banyak ini, banyak kerewangan.
0: Iya, itu mah bulan kemarin Bang Jay itu. Bulan kemarin ya? Iya, bulan kemarin. Udah habis, tanggal 1 masuk lagi Bang Jay ya kan?
2: Begitu ya?
0: Iya, Mas Wayu malah ngilang.
2: Banyak kerewangan.
0: Banyak ngilang ya, ternyata banyak rewangan.
2: Betul.
0: Oh, gitu ya. Kirain banyak pelanggan ya.
2: Alhamdulillah itu juga.
0: Oh, itu juga ya, alhamdulillah ya. Apalagi ini kan mau masuk sekolah. Udah masuk sekolah
2: iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Pasti padat kemarin ya. Pasti padat kemarin ya, banyak.
2: Alhamdulillah ya. Rabbil alamin lah, pokoknya
0: disyukuri. Ah, ayolah. Yang penting banyak syukurnya ya.
2: Ya,
0: udah siap pantunnya belum ini Mas Wahyu?
2: Ada.
0: Ya, wah itu keren tuh. Coba dulu pantunnya ini.
2: Buah kedondong dibelah lima.
0: Cakep.
2: Kokok gulung namanya kretek.
0: Cakep.
2: Jangan bohong kepada saya. Kalau kamu sukanya nyontek.
0: Wah, bahaya itu ya, nggak boleh ya. Apalagi pas ujian semester nggak boleh ya.
2: Nah itu dia, gemin tahu Bang Bijay.
0: Iya, nanti ketahuan bahaya, kita bisa
2: nah, itu dia.
0: Merah semua nilainya ya.
2: Oke.
0: Ya kalau gitu mau request lagu apa?
2: Punya apa ya? Saya nurut aja lah sama Bang Bijay.
0: Nurut aja. Ya udah kalau gitu ya. Salam siapa aja buat siapa saja.
2: Buat Mama Depan yang lagi panen, katanya waduh hebat. Buat Pak Yono ya, Mbak Wiji, Mbak Kus juga, Kang Harmono, Mbak Mis, Pak Saladin juga, Mas Arif, Bu Semarni, Mas Isla, semuanya lah. Selamat siang menjelang siang. Semoga terhibur. Buat khusus Bang Tiga ini, semoga sehat selalu nih. Aduh udah lama ketemu nih.
0: Iya, insya Allah nanti kapan main kesana.
2: Kita tahu kalau nanti kesini lewat mampir. Oke.
0: Amin, okay. Amin. Sehat selalu pokoknya.
2: Waktunya ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mas Wahyu. Kawasan Kidua Wonorejo. Bukan, kisah tentang Mbak Asri Wonoda di perbatasan ya. Terima kasih banyak, kita sapa lagi, ada siapa di via teleponnya? Halo Citra Gongseng Ziku 26.
3: Ziku 26 tulang sehat, nendang.
0: Iya. Ziku 26 sehat, tulang kuat, nendang banget gitu.
3: Enam sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget, betul sekali Pak Yanto ya. Pak Yanto, gimana pagi-pagi ini diguyur hujan ini ya? Halo Pak Yanto. Halo. Malah ngilang. Halo. Ya terputus tadi, ada Pak Yanto Tambalban ya, kawasan Waterfang. Sayang sekali baru ditanya gimana tadi pagi-pagi keguyur hujan. Nah ini di via teleponnya ada kendala lagi nih sepertinya ya. Gak bisa ditelepon lagi nih sahabat Citra.

0: Ya sahabat Citra, mohon maaf sekali sepertinya di via teleponnya kembali yang mengalami gangguan. Ini bisa aman ya. Ternyata udah di otak-atik bentar nih tadi bisa. Halo Citra Go, saya Zigo 26. Nyandang banget. Tadi terputus Pak Yanto.
1: Iya, itu ya suaranya hilang.
0: Terus nelpon lagi tadi agak susah.
1: Iya, nelpon lagi. Bisa ya.
0: Emang tadi ada sedikit kendala sih ini, karena memang kalau cuacanya kurang bagus memang agak ngaruh sih sama jaringan telepon.
1: Iya, suaranya agak mendung nih.
0: Mendung, betul sekali. Gimana pagi-pagi keguyur hujan gak tadi Pak Yanto?
1: Enggak, ini udah harusnya aku berangkat tadi.
0: Nggak, aman ya?
1: Aman, alhamdulillah. Ini mendung-mendung nih, enak ya.
0: Iya, sejuk
1: ini. Suaranya kalau makan hangat-hangat nih.
0: Wah, makan bakso ini.
1: Bakso kental belum lewat, ting-ting-ting ya.
0: Iya, pentol ya. Pentol
1: tinggi. Iya.
0: Enak juga tuh itu gorengan masih hangat, beh enak juga.
1: Mantap. Kopi susu.
0: Nah itu lebih enak lagi kalau itu.
1: Apa tuh yang ada tuh?
0: Apa? Bandrek.
1: Kan yang kopi jahe itu lah.
0: Oh kopi jahe ya bandrek.
1: Nah, itulah yang di Citra lah, aku beliin lah.
0: Oh jahe merah, jahe merah.
1: Iya.
0: Jaya merah lagi nggak ada ini. Ya.
1: Oh iya. Ya. Kapan mau beli lagi nggak ada?
0: Iya lagi kosong. Nanti kalau ada lagi lah ya.
1: Iya.
0: Itu aja kopi dinamik aja sih. Ya, biar kuat aktivitasnya gitu.
1: Sama itu bang.
0: Sama buat aktivitas yang padat cocok itu udah.
1: Sama dengan jaya merah.
0: Deh. Iya. Jadi kopi dinamik itu harganya cuma Rp35.000 saja.
1: Iya sama berarti bang.
0: Sama lah
1: ya, bagus yang kecil kan 35 itu yang besar 50
0: iya sama ini tapi bagusannya sih nggak tahu ya karena manfaatnya beda-beda ya. Jadi beda dia. Tinggal menentukan saja. Sepertinya putus lagi ya sahabat Citra ya. Halo Pak Yanto ya, putus lagi ya kan. Ya sayang sekali sahabat Citra, dua kali bergabung, dua kali terputus. Ya udah nanti Bang Jay bonusin lagu lah buat Pak Yanto ya. Apa ya judulnya nantilah. Pokoknya spesial untuk Pak Yanto ya. Kita sapa lagi satu penelpon terakhir ya di segmen ini. Halo Citra Gongseng Zigo 26.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Kecilin dulu volume radionya. Halo. Halo. Ya halo.
2: Ya.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan
0: halo, kecilin dulu volume radionya.
2: Halo?
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Dewa Aini dari Kota Padang.
0: Dewa Aini.
2: Iya.
0: Dewa Aini ya, di Kota Padang ya.
2: Dek Wahyuni.
0: Hah?
2: Dek Wahyuni.
0: Oh, Dek Wahyuni. Iya, Dek Wahyuni ya.
2: Tetangganya Wogol.
0: Oh, tetangganya Wogol. Ya, salam kenal ya, Dek Wahyuni ya. Udah siap pantun belum ini Dek Wahyuni? Halo. Halo. Halo. Halo, Dek Wahyuni, halo. Iya, malah dimatiin ya kan. Aduh, yang lainnya mau gabungan susah, ini udah masuk malah dimatiin, di ghosting Bang Jay ya kan. Ya udah satu lagi lah ya di via telepon ada siapa? Halo Citra Gongseng Sigo 26. Halo. Halo. Iya sahabat Citra, mohon maaf sekali. Mungkin ini di via teleponnya memang tidak mengizinkan ya. Dari tadi terputus, kemudian gak ada suaranya. Putus-putus lagi suaranya gitu ya. Ya udah kalau gitu sahabat Citra, nanti Bang Jay akan kembali lagi. Tetap rapatkan barisan bersama Bang Jay di program Citra Gongsengnya. Kita puterin lagu yang sudah di request dari via teleponnya. Ada lagu yang lagi viral Bang sahabat Citra ya. Ini tentang apa ini? Kicau Mania Sosial.

0: pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
7: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
6: Morinda? Siapa lagi Morinda?
7: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
6: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
7: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
6: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung.

Ya Sobat Citra, masih di program Citra Gongseng Sobat Citra. Tapi sayang sekali Bang Jay sudah harus izin pamit di ruang dengar Sobat Citra. Sudah hampir jam 12 siang kebersamaan kita. Terima kasih atas kebersamaan Sobat Citra. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan sampai jumpa di esok hari setiap pagi di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jay izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam hidup bermasyarakat, masih banyak orang yang tak memiliki pendirian, sehingga mereka amat mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antaramu tidak punya pendirian dan berkata, 'Aku ini bersama umat manusia. Apabila umat manusia itu baik, maka aku pun baik. Dan apabila mereka buruk, maka aku pun buruk.' Tetapi tetapkanlah pendirianmu. Apabila manusia baik, maka baiklah. Dan apabila mereka buruk, jauhilah keburukan itu."

Sari sak pore, marem tenan.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemekel, Lubuk Linggau. Apotek

0: Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Setunggal atas kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Nah, nah, nah, nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh,
2: Bu. Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: rasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM, Citra FM, Citra Budaya Bangsa.

sebuah kekayaan yang melimpah. Ia lupa bersyukur kepada Allah, sehingga akhirnya ia menjadi orang kikir. Ternyata kekayaan belum tentu dapat melunakkan hati seseorang menjadi dermawan. Karena itu, dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah berfirman, orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan menahan marah dan suka memberi maaf kepada manusia, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: kok mojo karo golek sambil oto ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo bingung arep tak kulu opo tak oseng.
0: Dah Bang Bayi Papa, gek kasihane prayu ilang lah mau oseng. Gek apa yo kan

0: tanda produknya agak rilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
1: Proganda, produk pilihan agar rilus siris, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Sudara.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
2: Halo rek, aku Wawan, asli rek Surabaya. Aku rek selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu rek.
3: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

Kendal atau sekalih kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan.

0: faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Tunggal 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter.

0: Tunggulatuh sekali kemanom Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang di Mas Diajeng Pandemen Campur Sari. Kepanggil males yang menikah kalian kula dina ikang badeng rencangi panjenengan selami mirengake tembang-tembangi siang menikah. Monggo tak rencangi kang tasih leyeh-leyeh nggih tasih ngasun niki utawa nembe mawon dahar siang. Monggo dinikmati nyambi midhangetaken tembang-tembangi siang menika. Lan dina badhe ngrencangi panjenengan sami ngantos paripurna mengke nggih ing jam kalih siang. Sakniki diatur yuk monggo. Wonten sinten badhe nyuwun tembangi, monggo saged keguyupan ing 0733 01 977. Anapun kesampaian kali password siang menika campur sari sapore agar ilustrap marem tenang. Halo campur sari sapore. Halo campur sari sapore.
1: Agar ilustrap marem tenang.
0: Marem tenang kali Mbak Wati manggil niki nggih.
1: Nggih, Mbak.
0: Nggih, Mbak Yu pripun kabare saya mboten siang menika?
1: Kabare sehat, Mbak.
0: Sehat, alhamdulillah. Pun dar-dareng Mbak E.
1: Pun dahar, pun ngopi.
0: Oh, alhamdulillah. Dina yo nembe mawon ngopi niki momen ra ngantuk niki teleponan kali Mbak Fatimah niki. Kali sinten Mbak niki siang menika?
1: Jadi kali nganu rencang-rencang ini sih Mbak.
0: Rencang-rencangnya. Panen kopi apa panen wortel?
1: Kopi Mbak.
0: Panen kopi ya. Dereng rampungan toleh panen.
1: Dereng Mbak.
0: Geseng semangat Mbak Fatima. Minta Mbak semangat. Monggo diaturi tembangnya. Cing mirka ke tembang nopo niki.
1: Tembangnya apa ya Mbak Yu?
0: Pengennya apa Mbak Yu? Dituruti.
1: Kepala sing enak ya Mbak ya.
0: Apa pokoknya sing wonten mawon yang playlist-e niki.
1: Mbak, Padang Bulan mawon.
0: Napa?
1: Padang Bulan.
0: Padange kaya rina niku.
1: Nggih, tapi meniki.
0: Siap. Mangga salam Merian diaturi kagem sinten Mbak Fatima.
1: Salam-salami kangge sedulur yen mawon landa, kali niki rencang kula teni. Pon kopi niki.
0: Nggih, wonten spesiale kagem sinten?
1: Mawon.
0: Matur nuwun, Mbak Fatima. Sehat selalu nggih, Mbak. Yu dintani mawon tembangi.
1: Nggih, amin. Matur nuwun niki, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Blitar, matur nuwun nonton Mbak Fatima nggih siang menika. Sehat selalu Mbak Yu, lan sing semangat sing nyambut gawe. Monggo sinten malih badhe nyuwun tembange dihaturi. Halo campur sari sapore. Nggih dereng terhubung malih niki mau di Mas Dajeng, monggo sekali lagi nggih dicoba lagi. Campur sari sapore. Nggih dereng saged malih niki. Kene niki wonten sedikit gangguan nggih kalih jaringane teng mriki. Lan iki nyambi ngenteni nggih jaringane kembali lagi. Monggo sareng-sareng mirengaken riyen niki tembange wonten syair Padang Bulan saking Andin Celia. Lan mugi-mugi saged ngerencangi aktivitasipun nggih kagem panjenengan sedaya siang menika. Sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sapore agar ilustrap marem.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nama saja Pak Suparman. Saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau enggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana, Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun, Pak, sakit sesak napas ya?
1: Ya, kalau sesak napas ini aku udah dari kecil, Mas. Dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman, apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di studio ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, apa santan nggak bisa makan. Napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah studio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra

0: Bangsa.
1: Tip sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan, kurangi nasi, kurangi garam, kurangi gula, dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup, meskipun hanya jalan kaki, lari, atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan.
2: BPJS Kesehatan. Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Pernah terjadi di Masjid Istiqlal, seorang imam sholat hari raya, dalam memimpin sholatnya, ia lupa membaca kalimat-kalimat takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Bahkan di tempat lain, ada seorang imam sholat Jumat lupa membaca Al-Fatihah dalam memimpin sholatnya. Khilaf, atau yang sering disebut lupa hingga berbuat salah,

setiap manusia. Tidak disebut manusia kalau tidak punya sifat lupa. Namun menurut Rasul, sebaik-baiknya orang yang khilaf, jika ia ingat akan kekhilafannya, ialah segera beristighfar dan bertobat kepada Allah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, setiap manusia pernah berbuat khilaf, dan sebaik-baik orang yang berbuat khilaf

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus.

0: Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus seri yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus,

0: lemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: 102,6 Citra FM.

0: Manila 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Oke Bu, suwun.
1: Napa lho Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan ki?
2: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan yo liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh, alah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget.

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Hey bos, piye kabare? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
2: Mosok se? Rasaku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku, ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Zigo 26 susu kambing Etawa premium murni, diperkaya dengan daun kelor, gamat dan

0: dan antiinflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
0: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
5: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
5: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
6: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
7: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baqa bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: Katakan WhatsApp Pandawa di 0811-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk

0: Radio Citra Atlas, Citra Budaya Bangsa, Citra Budaya Bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

masyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta-merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan

jenjang pendidikan tingkat strata 2, program studi pendidikan agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2 hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Keluarga Sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai

Dan satu sisi lagi, karena memang ini kanker bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan. Procan

0: otak. Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda, sang

0: mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
1: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Emang Den Asalmon beneran ampuh? Nah,

0: peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk, mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli nak mah apa?
0: Aduh teh kita cek eta na mah teh mah kitunya.
1: Kronisnya
0: amun tos ngadahar jeruk eta ibu, ya Allah perihna kitunya.
1: Buat naon eta?
0: Agarius drop etanya. Alhamdulillah nya abdi eta isuk saacan tuang eta diminum 15 tetes, terus tas salat zuhur eta diminum deui 15 tetes, tas salat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta saenggeus nangin wae. Ya

bungkul ti abdi agar ilus dropnya. Amin. Loh sakitu wae lah ti abdi. Kula poho. Nomor abdi bisik ti percaya simpen bayi nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata, alhamdulillah nyatanya.

0: mengetahui produk Agaridus lainnya, klik www.agaridus.id. Agaridus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo.

Rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Promo Jari Lu.
3: Sehat waras.
4: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik

seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Citra, selamat sore. Masih ditemani lagi sama Dina di sore hari ini di edisi 20 Juli 2026. Pengharapan dari Tika Amelia nih, lagunya semangat banget ya. Sore-sore pada baru pulang kerja emang harus dikasih lagunya yang gonjreng-gonjreng gitu kan. Biar gak loyo ya, walaupun sedang lemah letih lesu karena pulang bekerja ataupun banyak pikiran di perjalanan. Yuk, semangat kembali. Seperti biasa Sobat Citra, ya di sore hari kita yang pecinta lagu-lagu daerah, yuk rapatkan barisan bareng Dina di Citra Silam Pari Patang Pade Nia.

0: Oke, kalau tadi Sahabat Citra ada sedikit gangguan ya pada jaringan telepon selulernya, kita coba angkat telepon. Kali ini kita kasih kesempatan lagi untuk Sahabat Citra yang mau gabungan ke via telepon seperti biasa melalui 0733451977. Langsung aja, kira-kira ada siapa sore ini yang masih stay setia dengerin radionya? Halo Citra Silampari.
1: Pade Nian,
0: ada pendengar setia dari Kota Padang.
1: Dengar tuh, betul.
0: Biwani, nggak pernah ketinggalan ya.
1: Kapannya ada gabung jadi Nian?
0: Lama nggak gabungan nih kalau Silampari nggak pernah absen. Gimana?
1: Sibuk Nian, Deko.
0: Sibuk Nian, panen kopi ya?
1: Ya, maruput, dek.
0: Oke, tapi gimana kabarnya, sehat gak? Biwani, kabarnya?
1: Kabarnya baik, kabar adikku Dinia.
0: Sehat juga, baik-baik saja, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah,
0: amin, sehat-sehat selalu. Bulan lalu udah nyobain kopi bubuk dari Biwani.
1: Ya.
0: Marem tenan, Biwani. Enak banget ya. Luar biasa. Kapan kesini lagi, Biwan? Ditunggu kedatangannya.
1: Tunggu-tunggulah, dek.
0: Aha, ditunggu. Ya, Biwani mau minta lagu apa sore ini, Biwani?
1: Kalau mau sendirian, dek, datang loh.
0: Gimana? Waduh, siap pokoknya. Ditunggu Biwani. Yang penting sehat selalu ya, biar bisa kesini gitu kan. Yuk lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa Biwani sore ini?
1: Lagunya kalau adik-adik gara-gara kopi segelas deh.
0: Gara-gara kopi segelas. Waduh, kenapa tuh gara-gara kopi?
1: Gara-gara kopi segelas dong. Ayuwani ini belum bisa belajar mengaji. Orang tua ada-ada.
0: Oke, lanjut salamnya Biwani buat siapa aja?
1: Selamat untuk Ibu Deni, untuk Lia suka jadi, untuk Depi, untuk Lestri, yang tay Mbak Kos, untuk Watay, untuk Bondito, dan Mak Mar, dan Mak Epan, dan untuk Mak Mbak Kos, dan untuk Artanto, dan Merulian, Bang Kabul, Aladin, Hanapai, dan untuk Yanto Tapalban, dan untuk Bang Aini Air Terjun, dan Putra Sungai Berat, dan Putra di Pak Lawang, dan Jinki di Tebing Tinggi, dan Amir Dayalaka, dan untuk Pak Agung, Mak Erma, dan untuk Isa, dan untuk Harpo, dan untuk Sudir, dan untuk Marmar, dan untuk Eli, sebahagia selalu panjang umur kibinya, dan untuk anakku Eli supaya Lydia do panjang umur kibinya, dan keluarga minta sehat selalu,
0: amin.
1: Dan Alvin,
0: amin.
1: Dan Alpa, dan Astraya, dilindung Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah.
0: Ini lagunya Biwani untuk gara-gara kopi segelas ini belum ada karena komputer satunya masih jaringannya belum stabil ya. Boleh yang lain dulu Biwani sore ini?
1: Kalau tuh yang lain ada namanya
0: apa?
1: Lupa pula juga.
0: Diingat-ingat serbat biasanya.
1: Ini aja pekan ladinya ingat seringan ingat sampai hati.
0: Apa?
1: Yang kayak dinya awet tuh lampu dak berminyak ada.
0: Lampu dak berminyak anakku ditinggal ayahnya yang itu.
1: Berminyak sahing ada.
0: Ada siap anak beranak ya dinaputerin ya.
1: Kapan-kapan kalau ayu ke Citra kita suruh nyanyi bareng ya.
0: Siap Biwani.
1: Bareng ya Dina.
0: Oke, Dina puterin ya lagunya ya. Lanjut salamnya buat siapa lagi? Ada lagi enggak?
1: Di Belanda satu dan untuk Waawi Amang Anwar. Dan untuk Jengut Amang Sinul. Dan tadi Selangor dan buat semuanya deh. Sampai A ngezet deh ya. sehingga di negeri kau.
0: Okay,
1: nah, dia lupa deh atau adik kumai anak wak inam
0: di
1: luar-luaran bahagia selalu panjang umur kibinya.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
1: Kalau pak adik kudinya bahagia selalu jadi ya
0: amin ya Allah.
1: Kalau kembali ate-ate dik ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Kudinya tambah cantik, tambah cerdas. Warga minta sehat selalu.
0: Aduh, amin ya robbal alamin.
1: Ta'ala, amin. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, amin ya, semoga doanya diijabah. Alhamdulillah sore-sore ini dapat doa yang baik dari orang yang baik juga pastinya. Saya selalu juga buat Biwani dari kawasan Kota Padang bahagia selalu, begitu juga dengan keluarga tercintanya. Lanjut sahabat Citra, ada siapa lagi yang udah sedi via teleponnya? Halo Citra, silampari.
1: Apa maksudnya Sobat Dina?
0: Pak Dek Nia.
1: Oh, Pak Dek Nia.
0: Ulangi ah, Citra silampari.
1: Pak Dek Nia.
0: Ada siapa di mana?
1: Dengan Mama Irma ya.
0: Mama Irma. Aduh, ini mah tetangga Bik Wani ya, Kota Padang semua. Gimana kabarnya Mama Irma?
1: Alhamdulillah kabar Mama seinilah Mbak Dina.
0: Cak ini sehat ya. Yang penting cak ini jangan cak itu ya.
1: Iya benar.
0: Lagi apa nih Mama Irma, udah lama enggak gabungan nih?
1: Ya Mama nih enggak lama enggak gabungan soalnya lagi sibuk.
0: Sibuk panen juga.
1: Belum, wah panen kopinya udah.
0: Udah. Jadi apa nih sibuknya akhir-akhir ini?
1: Biasa nasib janda.
0: Aduh, Mama Irma bisa aja. Tapi sehat ya kabarnya ya.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Dina.
0: Alhamdulillah. Ini sore ini lagi ngapain nih aktivitasnya, Mam?
1: Lagi mau masak lagi ini, apa tuh, mau goreng ikan.
0: Oh, goreng ikan. Ikan apa tuh?
1: Ikan apa tuh? Ikan kaleng.
0: Ikan kaleng. Ikan ini ya, ikan yang udah ada bumbunya ya. Tinggal oseng-oseng aja. Aromanya sampai sini, Ma. Jadi kerucuk-kerucuk ini perut kan. Yuk lanjut deh Mama Irma, biar makin semangat nih ya di dapur. Lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa buat nemenin aktivitasnya nih?
1: Lagunya Abangku Jauh.
0: Apa?
1: Abangku Jauh.
0: Abangku Jauh. Ini kayaknya pada suka lagu Jambi ya, ini Kota Padang ya.
1: Lagu
0: ya.
1: Jambi itu Mama suka banget.
0: Sama sih.
1: Lapangnya ada jauh banget, nggak ada lagi.
0: Iya. Aduh, yang penting didoain terus ya.
1: Iya. Nah,
0: lanjut ya salamnya buat siapa
1: ini
0: aja? Buat
1: Ayuani tadi, aku udah dari Mama Ijen, Mas Boy. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buatnya Mama Islam, Mama Anugrah, buatnya Latina Tonto, Wijen, Mbak Tini, Mbak Kus, Mbak Dima. Buatnya lagi, buat banyak ya.
0: Oke, spesialnya lagi, ada gak nih?
1: Mama lagi sibuk. Spesialnya buat ya Mbak Dina aja lah. Semoga sehat semuanya ya Mbak Dina ya.
0: Amin.
1: Sehat keluarga Mbak Dina.
0: Amin ya Allah. Terima kasih banyak Mama Irma. Saya selalu juga
1: ya, Mbak Dina ya. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Irma. Sehat selalu juga, bahagia selalu. Dan ditungguin aja lagunya ya. Abangku Jauh. Galau nih Mama Irma nih sore-sore. Kita lanjut lagi sahabat Citra, ada siapa lagi yang udah mantengin tertinya di via telepon? Kalau dari tadi dari kawasan Kota Padang ya, kira-kira dari Kota Padang lagi gak nih? Halo Citra silampari.
2: Padek Nian.
0: Padek Nian. Masih dari Kota Padang nih?
2: Hah?
0: Dari Kota Padang nih kayaknya.
2: Bukan mbak, dari Marga Bakti.
0: Oh, dari Marga Bakti, tetangga kita rupanya ya. Ada siapa, di mana kawasannya, namanya?
2: Papa Repan, mbak.
0: Papa Repan, aduh lupa nih suka nih. Gimana kabarnya Papa Repan hari ini, sehat nggak?
2: Alhamdulillah, sehat mbak. Kabar mbak Dina, berikut.
0: Oh, sehat Nugi, alhamdulillah. Sidane campur sarian nih. Sore-sore lagi ngapain nih Papa Repan?
2: Lagi istirahat, ini mau bernebas.
0: Oh, bernebas. Wes rampungan.
2: Saiti-saiti yang penting kan.
0: Saiti-saiti. Sedikit-sedikit.
2: Nebas, melok nebas.
0: Iya, beguyur ya.
2: Enggak lah. Wong Jawa iku ya alon-alon ati-ati.
0: Guyur mawon ngono. Sing penting ngombene sing akeh yo.
2: Nggih, nek batang bening niku positif niku.
0: Iya.
2: Minimal ya sedinane 2 liter lah.
0: Nah, aduh pinter ini Mama, Masya Allah. Pantesan sehat selalu ya. Luar biasa. Ya Papa Repan mau dengerin lagu apa nih sore ini Papa Repan?
2: Eneng kayak tempoyak
0: asam durian. Itu ya. Tempoyak asam durian di bojo ikan baung yang itu.
2: Nggih.
0: Dina puterin lanjut salamnya buat siapa aja?
2: Buat Pak Harmono, Pak Darminto. Pak Haji Walio, Wahyu Jahid, Pak Mes, Pak Kartit. Pak Amir, Pak Karti, Pak Yansa, buat Rudiansa, buat Yudi, buat Indra, buat Indra SS, Jongki Wajah, buat Chandra Kirana, buat Lydia, buat Ayuwani, Nek Erma, Bu Wijanti, Bu Fatima, Bu Angel, Bu Depan, Bu Isla, Hartanto Aladin, Sarifullah, Hartanto, Hari Dianto, Bapak 2R, Sipai Lidah. Rasa doanya nih mawar mbak,
0: yang
2: mengalami siaran, semoga sehat selalu dan panjang umur, murah rezeki.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, judul lagunya
2: Suap Tergantung. Terima kasih Mbak Dina atas lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Papa Repan dari kawasan Marga Bakti. Tempoyak ya taunya. Ini judul lagunya Suap Tergantung ya. Karena liriknya tempoyak asam durian, jadi yang dikenal tempoyaknya aja ini. Jadi nyelir tempoyak ya, jarang banget ditemuin kalau nggak lagi musim durian ya. Adapun biasanya harganya ya lumayan mehong. Tapi harga tak mengkhianati rasa ya. Kalau pecinta tempoyak sih, aduh pasti suka banget. Harga berapapun deh bakal dibayar. Oke, sahabat Citra sore gini ya, yang lagi pada beres-beres ataupun yang lagi pada baru pulang kerja nih, nyantai dulu duduk gitu kan sebelum mandi ya. Kita puterin dulu lagunya untuk menemani istirahatnya di sore hari ini. Ada anak beranak nih, kita dengerin dulu lagu Jambi ya. Emang enak banget sih, Dina juga suka banget sama lagu daerah-daerah dari Jambi. Begitu juga lagu-lagu Sumsel juga suka sih. Apalagi dari Lubuk Linggau yang judul lagunya Mangun Dusun. Karena dulu pernah sih waktu zaman-zaman sekolah sering ikut nari. Itu kebetulan lagunya lagu Mangun Dusun. Udah gak usah lama-lama ya, kita langsung aja dengerin dulu lagunya Anak Beranak ya, untuk menemani dan menghibur sahabat Citra di sore hari ini. Jangan kemana-mana, Dina akan menyapa kembali ke via telepon. Dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, di Citra Silampari, Padenia.

Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal

0: 0821-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
4: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
5: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
6: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
7: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Kami pakai Mobile JKN.
17: BPJS Kesehatan.
18: Monggo Pak, niki wedange.
19: Nggih, Bu, suwun.
18: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten jenengan ki?
19: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
18: Walah, yo najan to ngene yo panggon obat lho Pak, Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
19: Iyo ya, Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya Bu, sebentar.
5: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
5: Sabar Pak, coba minum ini.
6: Apa ini Bu?
5: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
7: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzy Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Bapak Alatip.
2: Dari mana Pak Alatip?
3: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
2: Kecamatan
3: Bukit Intan, Provinsi Babel.
2: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
3: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
2: Sebelum minum Agrilus jalan berapa
3: meter? Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih, Pak.
2: Setelah minum Agrilus bisa
3: 2 kilo, Pak. Habis 1 botol itu
2: luar biasa
3: deh Pak.
2: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau cuci Agrilus?
3: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
2: Maaf Bapak, aktivitasnya

0: resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan. Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya, kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek

0: Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor.

0: atau 0811 73 38 283.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk,

0: Morning Radio.
1: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
2: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
4: Indonesia masih terus dengar radio. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: ngangkat barang boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah lele wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis to jajalan sik.
2: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
5: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Goyang di goyang, cuma di Citra. Goyang Morinda, Morinda, Goyang Morinda. Asik kok.

simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, Citra Budaya Bangsa. Citra Budaya Bangsa.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok gitu, Mak, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokter.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau peredam stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat.

0: Madupala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Greset Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum Madupala.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersna.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya,

0: kita. Ojo lali ngrungokne campur sari sakpore marem tenang. Nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.
1: Kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
2: Nuwun sewu man, nuwun sewu. Niki wonten Rondo Gandrung kalian duduk. Lah duduk nipun bina kepentong-pentong.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Ibu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Nek. Alhamdulillah, Pak Nek wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nek. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Nek. Peluang jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nek.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

Setunggal atus kalih koma enem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

Goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap Nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak Nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atas kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: dokter herbal.
1: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana

kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara, mengencangkan wajah,

0: untuk kita komplit. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.

0: kita. Ojo lali ngrungokne campur sari sampore marem tenang. Nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.
1: Halo, sekali lagi kumandang Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para pandemen campur sari wonten budi kemawon ngaturaken pambagi wilujeng lan sugeng pepanggihan malih dalu menika kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajang acara campur sari sapori marem tenan jos margonjos campur sari ini. Baik sahabat campur sari semuanya, apa kabar untuk Anda semuanya di malam hari ini? Semoga di malam hari ini Anda baik-baik saja, sehat selalu. Dan tentunya malam hari ini bersama produk-produk Agarilus yang akan menemani Anda semuanya di malam hari ini. Dan bersama campur sari Indonesia, Indonesia campur sarinya Indonesia untuk Anda semuanya. Dan campur sari koplo untuk Anda semuanya di malam hari ini. Dan juga untuk teman-teman semuanya diucapin selamat malam bersama produk-produk Agarilus. Tentunya untuk Anda semuanya, keluhan-keluhan Anda semoga dengan Agarilus bisa menuntaskan semua penyakit Anda. Ugi kagem para pandemen campur sari wonten pundi kemawon, monggo sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang campur sari sesarengan kalian produk-produk Agarilus kagem panjenengan sedaya sugeng dalu kemawon lan sugeng midhangetaken tentunya pun campur sari jos margondos top markotop campur sari ne kagem panjenengan. Eh jan ana rondo manggon ngarep omahku iki mau wis perondoan kabeh. Dan jan lagune kok rondo kabeh jan rumangsaku. Lah witekno piye kok lagune pancen ngono kok. Ah masa ya are dileh, engko malah diborgol karo Pak Polisi kok. Nggih to. Nggih, karena hak cipta itu dilindungi undang-undang. Nggih, kagem panjenengan sugeng dalu kemawon. Ana rondo manggon ngarep omahku yen roh aku dheweke guyang guyu yen dheweke ngerti aku namatke yen tak pikir aku kudu guyu dhewe wis jan. Oke kagem panjenengan monggo gaspol campur sarine monggo kagem panjenengan dalu menika nggih campur sari sapori.
2: Marem.
1: Nah, tenan to rondone metu tenan to.
2: Ya,
1: lagune muncul rondone terus metu mak wedhudhu. Nah, yeah. Jan, lagu rondo metune rondo tenan iki.
2: Yeah.
1: Nah, mulane niku bayuh Jan. Sugeng dalu Bu Sumarmi.
2: Nggih,
1: alhamdulillah sehat nggih.
2: Kabare sehat.
1: Alhamdulillah berkah pengestune. Monggo Bu Sumarmi tembangin napa niki?
2: Tembangin
1: napa?
2: Ya.
1: Rondo gunung. Rondo gunung. Ya iya, iki ora rondo desa, iki rondo gunung ya. Lah jan. Yen dheweke ngerti aku namatke. Wan. Saben sore mataku nglirik wae. Oh. Mergane weruh rondo. Oke, Bu Sumarmi monggo salam-salame diaturi.
2: Nggih, salam-salame
1: kagem. Nggih. Mas Wahyu. Heeh. Nggih.
2: Baru itu sekeluarga, istri, BPR, kagem sedulur.
1: Oke, matur nuwun Bu Sumarmi. Matur nuwun Bu Sumarmi, nggih. Alhamdulillah, senengane rondo gunung, toh. Oh. Rondo gunung manggone eneng gunung, rondo desa manggone eneng desa, mergane wis suwe manggone ana desa. Sanadyan rondo tapi rondo. Oke kagem panjenengan sedaya nggih lan ugi kagem para pandemen campur sari sedayanipun jos gandos top marko top campur sari ini untuk Anda semuanya di malam hari ini sehat-sehat selalu, pokoknya tetap jos gandos top marko top buat Anda tentunya di malam hari ini. Oke, dan juga sahabat-sahabat campur sari semuanya, top marko top campur sari sapore. Halo.
3: Halo.
1: Yeh.
3: Sore.
1: Bersama siapa dan dengan siapa di mana ini Ki? Monggo.
3: Dengan Mas Suratno di PUT, Pak.
1: Wah, Mas Suratno PUT. Iki ana duda jenenge Mas Suratno. Panggonane ning Padang Ulak Tanding. Mergone kesuwen wis dadi duda, sayahene dadine urung entuk bojo. Golek jodoh wangune angel tenan. Mergane Mas Suratno ora niat. Sehat selalu Mas Suratno. Nggih. Sehat nggih.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Suratno sehat selalu Mas Suratno.
3: Wangane rodok enggak sehat iki.
1: Wah, kawarane sehat rasa diomongke anggere wong mesti ngono nek mamane diomongke ndak dirogoh demit lho. Aduh, monggo Mas Suratno diaturi tembange napa Mas Suratno?
3: Tembange napa nggih? Oh, anu.
1: Apa?
3: Mawon iki, mawon lah.
1: Napa?
3: Lintang Asmoro.
1: Oh, Lintang Asmoro. Monggo, nggih. Salam-salame Mas Suratno.
3: Salam-salame kangge Mas Sumarno kewer-kewer.
1: Mas Sumarno kewer-kewer. Oke.
3: Mama Angel.
1: Ah.
3: Wahyu Jae.
1: Nggih.
3: Kanto tapal bat. Nggih
1: kaleng nggih sedaya mawon. Oke, matur nuwun Mas Suratno. Monggo. Oke Mas Suratno. Aduh Mas Suratno, Mas Suratno sehat selalu wonten PUT nggih. Salam kembali buat teman-teman ya, jangan lupa buat Mas Suratno Padang Ulak Tanding. Campur Sari Sapore. Halo.
4: Halo, Akarin wis drop marem tenan.
1: Mbak Jono nggih.
4: Hey.
1: Waduh, kabare Pak Jono?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat Pak Jono nggih. Monggo Pak Jono tembangin napa niki?
4: Nun gendinge lilo.
1: Lilo, nggih, lilo. Siap bendinge lilo, pokoke lila nono wae. Lilo, nggih, monggo. Nggih, monggo. Salam-salame diaturi.
4: Angge sedaya mawon.
1: Matur nuwun Mbah Jono. Wonten Mbah Jono matur sembah nuwun Mbah Jono. Sehat selalu nggih kagem panjenengan. Campur Sari Sapore. Halo.
5: Oh, nyambung.
1: Ah iya nyambung. Halo, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Mama Kesia.
1: Oh, Mama Kesia. Walah, Sidorjo.
5: Nggih.
1: Oh iya. Mau ora nyambung apa piye lah kok terus nyambung. Apa iya wae sing kriting rambute kok iki kok malah tangane iki piye to? Jan, Mama Kesia sehat selalu Mama Kesia.
5: Alhamdulillah.
1: Oh, alhamdulillah. Karo sapa iki Mama Kesia?
5: Karo
1: anake karo bapake. Wah, karo anake karo bapake. Jarene karo bapake karo anake karo mboke karo mbae. Sehat selalu guys, dayanipun kagem bapake, ibuke, mboke sing enten dalem nggih. Nggih, alhamdulillah. Pokoke campur sari jos top markotop pokoke wis ora sarana-rana ning kene wae. Oke, Mama Kesia monggo iki tembange apa Mama Kesia monggo?
5: Tembange sabar mawon.
1: Sabar mawon. Sabar sauntara nyebar godhong koro, sabar sauntara. Oh, mulane kuwi nyebar godhong koro, sabar sauntara. Nyebar godhong kates muga-muga awake Mama Kesia tetep teges. Wis tenan mawon. Wes pokoke nyebar godhong kenikir Mama Kesia aja kokian mikir. Kakean mikir ndak stres.
5: Mas.
1: Lah iya toh. Bener apa bener?
5: Bener.
1: bener. Nah, mulane kuwi ngono lho, mangsaku beh nyapa ta iki jane bayo. Sabar salamipun kagem sinten mamae Kesa monggo.
5: Salami kangge sedaya mawon.
1: Sedaya mawon.
5: Sependengar Radio Citra.
1: Heeh, spesiale kanggo sapa?
5: Nggih Mas Budi mau.
1: Matur sembah nuwun salam kagem tiang sepahipun nggih, kagem bapake, mboke, kalau anak-anake ku kabeh karo putu-putune lah ku kabeh wae, ora ngerti jenenge aku pokoke. Sehat selalu nggih, matur nuwun Mama Kesa. Assalamualaikum. Matur nuwun Mama Kesa wonten Sidorejo nggih, sugeng dalu. Matur sembah nuwun dalu menika nggih. Wes pokoke terima kasih, matur sembah nuwun, sehat-sehat selalu Mama Kesa dan juga untuk keluargane. Matur sembah nuwun pokoke. Jos gandos top marko top campur sarine gaspol pokoke. Pancal terus campur sari sapore. Halo. Nggih. Marem
5: tenan.
1: Marem tenan monggo. Kali sinten iki suarane kok kalem-kalem jan. Monggo kurang patek seru iki. Kumargane kuping kula rada budek masalah. Monggo kali sinten menika, Bu?
5: Kita.
1: Oh, Mbak Fatma, Mbak Fatma, Mbak Fatima, Mbak Fatima, sehat selalu Mbak Fatima. Sampean iki ketoke kok ora patek anu to ya. Ketoke kaya-kaya engko gek-gek. Ya, apa tekne urung? Urung, apa tekne urung apa piye? Mbak Fatima.
5: Pak Dalan.
1: Nah, apa tekne urung apa piye?
5: Apane sing
1: urung ta? Lah dalang kuwi to rumangsaku mulakno takono sing urung apane ngono wae takono lah sampean ra takon ora tak jelaske potekne urung apa piye?
5: Apane sing urung?
1: Urung diweki. Ayo, urung diweki ya takono meneh wae ya apa ngono.
5: Duit.
1: Oke tunggale nek gur kaya ngono. Monggo Mbak Fatima sehat selalu nggih. Monggo lagune napa tembange napa Mbak Fatima?
5: Lali janji.
1: Nun?
5: Lali janjine.
1: Lali janjine lah iki lho sok ngene iki lho lali janjine. Sampeyan iki janji ora lali. Ning sok lali wis barang kondo urung lho. Pindho barang ngomong urung. Wis ping telu barang ngomong urung. Wis bar nambah bereng kok ijik ngomong urung ijik. Wae rumangsaku beh jan rumangsaku nyapa to iki jan. Aduh Mbak Fatimah rumangsaku jan jan. Apa tekne wis bar apa piye? Lemes banget ngene iki. Ayo nah, wis bar apa piye apa wis bar ping pindho malahan. Maksude makme kuwi lho, wis mau bar makme iki makme neng ngono rumangsaku beh pikirane nyapa lho tekan ngendi-endi ngono iki. Beh, jan.
5: Makme
1: Bapak, makme iso nek. Wis iso nek ngono. Amin tambah lemu tambah gembrot tok. Tambahane kok tambah gembrot malah tambah ngek-ngek wis malah tambah powenak ngono. Maksude penake nyawang ngono lho rumangsaku. Eh, jan rumangsaku tekan ngendi-endi ran. Monggo salamipun Mbak Fatimah diaturi. Matur sembah nuwun. Wis kono gek nglethak meneh kono balenono meneh kono beh jan. Matur sembah nuwun Mbak Fatimah beh iki arep dibualeni meneh iki mau ketok wis lemes banget wis lemes tenan iki mau. Nyapa ta lemes mergane ngantuk ngono wis. Beh rumangsaku pikirane wong-wong iki kadang-kadang tekan ngendi-endi ngono lho. Wong Mbak Fatimah ya ini lemes mergane apa tangi turu rumangsaku bar ngopo bar tangi turu bar turu ngono lho. Nggih matur sembah nuwun kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari sedayanipun dan juga untuk kawat teman teman semuanya, sahabat campur sari Jos Margonjos, campur sarinya Indonesia untuk Anda semuanya di malam hari ini, sederet tembang-tembang manis bersama campur sari top marko top, iya cian.

0: తన్నిరేకి Oke, untuk Anda semuanya, monggo kagem panjenengan sedayanipun giaspol campur sari sapore. Bagi agel maningki baleni meneh. Oke, monggo kagem panjenengan iki weh jan iki tanganku ki nganti kriting yo, Mas. Ora mbok angkat-angkat pi salamu dhewe wong sing kriting ki rambuti kok iki jempole. Monggo campur sari sapore.
1: Agar ini drop marun tenan.
0: Marun tenan, Mas Marno.
1: Oke, Mas Marno.
0: Waduh, kabare pripun?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat selalu Mas Marno, nggih.
1: Ini Mas Budi Tulang Rini, ratakan
0: takkan. Mulanya kuwi to ya. Wis engko dinteni delok meneh. Wis engko kapan-kapan insyaallah kula saged tak sowan mriko pokoke. Insyaallah Mas Marno. Pokoke tenan pokoke. Dungakne mawon. Insyaallah mengke dugi-dugi ya. Engko nek wis wayahe teko mengke lak dugi mriku Mas Marno. Ya, monggo Mas Marno tembangin napa, Mas?
1: Gugur gunung,
0: Mas. Gugur gunung, nggih, gugur gunung, nggih, monggo. Nek mboten enten gugur gunung napa?
1: Nek mboten enten nggih. Apa nggih?
0: Nggih, kula goleane mangkene mboten enten napa nggih? Gugur gunung, monggo. Kayane enten, kayane insyaallah mugi-mugi pokoke gugur gunung. Yeah. Oh, enten Mas, enten Mas, enten.
1: Alhamdulillah.
0: Enten. Nggih, yeah, monggo salam-salamipun, monggo diaturi.
1: Salam kangge Mbak.
0: Mbak Fatimah.
1: Matur nuwun
0: sanget. Nggih. Tenang.

0: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi manajemen pendidikan Islam, program studi pendidikan Islam anak usia dini, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur

0: Sini lagi kesel.
1: Astagfirullah mbak, sampean nyapo? Nyebut mbak, nyebut.
0: Iki lo masmu lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
1: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agalu serbadring. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
0: Ya wis, iki bapake yo, gawe masmu. Agarilu Serbadring, bestseller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.

0: sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432, dengan

0: 0821-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Bu, bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne, sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Lid dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insyaallah halal dan baik. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia K.

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenan.

kita. Ojo lali.

Setunggal atas kali kemana Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Campur sari sabore, top marco top jandus, gandus pokoknya. Kageman jenengan ya dalam menikolan juga untuk sahabat campur sari diucapin selamat malam. Pokoknya tetap campur sari sabore, jos margon jos. Dan tentunya nggih kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari, mohon maaf Mama Kesa, aku njaluk ngapura karena napa ya, tembangnya enggak tak puter itu tadi, sinyalnya di sini agak lelet banget, jadi saya nyari di komputer satunya enggak ketemu gitu loh ya. Pokoknya sesuk tak siap tak puter ke, pokoknya tenan jok kuatir, sabar sautara. Nyebar

0: campur sari sak pori kagem panjenengan. Pokoknya jos margon jos top marko top rasa merono-merono ning ngene wae. Pokoknya jos margon jos. Anggi sesarengan kalian produk-produk agar lu sampun kesupe kagem panjenengan. Top marko top gias pol mas. Pancal gase mas monggo campur sari sak pori.
1: Marem tenan
0: Mas Indra. Papa Deva ge. Napa marapa Dava?
1: Papa Reva.
0: Nah, janar ngomong ya. Nganti kami sal-salan aku ki mau. Gara-gara Mama Kesa njaluk lagu ki mau lho, ngono lho. Nganti kami sal-salan. Aduh, Papa Revan. Oke, monggo tembangnya apa iki?
1: Susu anget,
0: bayuh pas tepat tenan ya ini pancen susu anget iki kok. Anget-anget iki maksudnya. Bayuh jan muarme pol pokoke. Padha aku ya seneng biyanget muarem tenan pokoke. Halah, semoga nganti glegeken. Ngombe wedang susu. Nah, ngono lho benya apa-apa di rumah saku. Monggo salam-salami Papa Repan yo.
1: Rat Hartanto Aladin. Harmono.
0: Nggih.
1: Wah. Yahid.
0: Doyane
1: mawon.
0: Oke, matur nuwun Papa Repan. Matur nuwun Papa Revan nggih, alhamdulillah rabbil alamin, matur sembah nuwun. Wis kirim-kirim salam kanggo dulur-dulur campur sari monggo kagem panjenengan campur sari sakpore.
1: Marem tenan.
0: Mas Arif monggo.
1: MC Harto Mas Budi.
0: Wah, kiye Kang Wagiran ya. Ya. Jangan tak kira Mas Arif, Kang Wagiran priwe kabare?
1: Alhamdulillah sehat Mas Budi.
0: Alhamdulillah sehat ki ya.
1: Ya sehat.
0: Ya, ki lagi nang ngendi ki?
1: Lagi terus bali dolan ki Mas Budi.
0: Oh, lagi bali dolan. Nenggone sapa?
1: Nek bibine.
0: Oh, ngene bibine. Ya wis, sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ki bakar di priwe?
1: Alhamdulillah sehat Mas Budi.
0: Biungnya sehat ya. Alhamdulillah. Ya wis pokoke doa terbaik lah pokoke sehat kabeh kowe ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kiye lagune apa tembangnya apa Kang Wagiran nggih?
1: Lagune eling-eling bala Mas Budi.
0: Ya wis eling-eling bae ya. Monggo salam-salame Kang Wagiran.
1: Salam-salame.
0: Ya.
1: Kabeh bae lah.
0: Wah, kabeh bae ya. Ya wis sinyong salam titip salam karo Mbak Kayune ya. Ya wis, oke Kang Wagiran sehat selalu Kang Wagiran ya. Oke. Matur sembah nuwun saking Kang Wagiran wonten ing MCT Harjo. Nggih sugeng dalu kemawon. Ya matur nuwun banget ya dulure nyong ya Kang Wagiran ki nang MCT Harjo. Ya kabeh wae dulur-dulur nyong sing nang MCT Harjo pokoke sehat-sehat walafiat kabeh baen ya pokoke temenan we. Nyong urung sempat dolan pokoke sabar baen lah mengko nek wis nang longgar nyong tak dolan mengana wis temenan we. Saja kuatir pokoke. Pokoke nyong arep ketemu Mbak Ayune sing anak-anak kabeh ngumpul pokoke. Oke Kang Wagiran ya matur nuwun banget ya. Nggih kagem para kanca-kanca pandemen campur sari. Campur sari sakpore. Magalus drop marem tenan. Monggo diaturi Mbak. Kali sinten menika?
2: Pintul.
0: Nen?
2: Bujuneti
0: wah. Wah, bujuneti to nganti pangling aku bujuneti.
2: Nggih.
0: Pripun kabare?
2: Kabare sehat, Mas.
0: Alhamdulillah sehat selalu nggih.
2: Nggih.
0: Alhamdulillah rabbil alamin pun dar dereng.
2: Ampun.
0: Alhamdulillah pokoknya tetap semangat sehat selalu bujuneti nggih.
2: Nggih.
0: Alhamdulillah salam kagem Pak Juneti.
2: Nggih.
0: Matur nuwun. Nggih, monggo tembangin napa Bu Junedi diaturi monggo.
2: Tembang kangen versi jaranan malih.
0: Oh, nggih tembang kangen versi jaranan. Oh, nggih monggo. Salam-salami.
2: Salami kangge Mas Budi kali Bu E.
0: Matur sembah nuwun.
2: Pak Sohiti.
0: Nggih.
2: Pak Jait.
0: Heeh.
2: Mak Islam.
0: Heeh.

0: itu Karpin, Mas Arif, Pak Yono, Pak Harmono, Pak Parmi, Pak Sindi pun saya
1: mau. Oke, matur nuwun ya Bu Junedi. Matur sembah nuwun Bu Junedi, Pak Junedi saking kawasan Muara Bliti sehat selalu. Iki mboten kantun, pokoke kanca-kanca dulur-dulur campur sari, pokoke jos gandos top markota buat Anda semuanya ya. Bersama produk-produk Agarilus yang selalu akan memberikan kesehatan dan nek wong sehat oleh ora Mas, ya oleh lho, justru sing wong sehat iki malah harus mengkonsumsi produk-produk Agarilus. Karep ben tambah sehat, karep ben tambah jos gandos, jos tenan. Oke, monggo kagem para kanca-kanca pandemen campur sari sedayanipun nggih. Monggo campur sari sapore. Nggih, gagal maning. Nggih, mboten napa-napa nggih. Monggo sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang campur sari. Kita dengarkan bersama ya tembang-tembang untuk Anda semuanya. Semoga di malam hari ini tetap semangat, tempat sehat selalu untuk Anda dan juga untuk rekan-rekan campur sari semuanya. Sugeng dalu lan sugeng midhangetaken jos margon jos campur sarina. Campur sarinya Indonesia.

0: kok mojo karo golek sambil oto ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu opo tak oseng.
0: Dah abang bayi papa, gek kasihan prayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho, nyong, Prokanda. Produknya agar ilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan agar ilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku dadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: sosialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

kita dewasa maupun lansia semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah

jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Sena.

0: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kadir Desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersna.

0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katur senang.

0: sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk

0: perhatian. Produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Sen-

0: Apa kata mereka? Apa kata mereka tentang MB Skin?
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman,

0: Ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir satu bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MP Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MP Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MP Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MP Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MP Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MP Skin. Dapatkan MP Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atas kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Betul, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini Pak.

0: Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

when you feel.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Sumatera.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya padamu tentang hal ruh. Katakanlah,

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

kita gunakan agar lusi jauh, di mana agar lusi jauh berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel

0: Diana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
1: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
2: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
4: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini.
2: Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
3: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
4: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
3: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
4: Kalau akreditasinya cak mano?
3: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
4: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
3: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
4: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
5: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-1122-4420. 3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
6: Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau peredam stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Nah, nah, nah, nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Bu.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemekel, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk.